kampung halaman. Jalan balikku ke tapian tampek mandi. Iye laoba mengajadi hari patang. Di tingkah sudiang sisa luang anak gambalo.

Pandanglah rana sarato kampuang halaman, jalan balikku kata pian tampe mandi. Iyelah ombak mengajari hari patang, di tingkah suliam si saluang anak gambala.